0: lakano lelo ni dabunleo ukupaleliwa ihaki sapi na tamu otoni henre murerelo opanyingwe variari wana mawani yoni henre okala mukipito mmosa wa revolution burguesa o Fransa.
1: Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: ai jambulu jambulu mali hansuru kwaga ela toga toga lelela wi ai jambulu tho kush obeta jambulu ero kushera ipera ho itu seke
1: kai ai kai kai kai
0: e toga toga lelela masisi bona note pa okitukula muru wa mwa pare thwale aruani wa kiaswa la wi jambulu itu seke e kushera ipera itu seke
1: kai kai kai tao jambulu le nina na verdad ni kanu meta hacking kaso la vera va kingushera ipera itu seke kai porque kafanya msuru kwaga carro a vivir mira acá aumentar esto en capa todo aumentar y capa todo perder
0: mapaña todo pues han
1: puesto pues han puesto en meto que nada que nada que naku
0: ah vale todo ya pues han puesto tipo pues la ya we va se vale carro va a resta que tu meto
1: mati que pues vale mati cam cale la vale
0: carro a todo se como que nani
1: que no ca tu me pulo no cala que cura cam rupala
0: entonces vale como niña jambulu jambulu donde debe Weke kai sipo na sipo note pasha orera nyuma para muruali lakini kupale lawi ni hosi velan akala haswe lawi jambulu nave ometa jambulu ala achukwa kina aku okusheria ituseke kai ibera maha
1: okay kai
0: bona wi musuru kule mweta lanyu jambulu mumbara lanyu ituso hi kalela amo kaliherani mutumaka ele wira mutumihe wala muvaraka itusikina aku sintuna okwehera munnu welwanyu ohiya tho ometa la jambulu Nino alatulela ni nyuwa papa wala mama mwava ni muruwa nyuwa Wopio kati ni ntuna huwira mulavule ni hiyo mshutudi umu Mameru utala ki ntuna kawati kanina anovani kanle Oitu seti, 42, 61, 76, seti Kinuwa chikelato oitu seti, 42, 61, 76, seti Nino nikanle numeru nituna hong oligari masinga haya nsipona matukelele haiwo hiya to omweta wala tiva bumweta lanyu jambulu oyani wala akala tumawe hanyu amwetaka onalia anilla wala hai hai nsipona nenna
1: na weke kai boro tukwela nsipona nenna ni nime gari la pwene yo
0: nina
1: niteko haka hari hiyo moyo jambulu oye kala to jambulu ini achu kwa kina ku amusuru ku lutu Adiatore ware mukachaka aposta haya acho kuyale pa hai karta mio wanin karupa ka kan musuru kwa kera kiewe yo pa he ha shame vale kona ka wi kinne pa kai thu horer o melo kinu mas to ko ka phaya tho perter ka ta vich mas kam perter ka ta vich mas kam perter enta vale kona la kara thula ta yore ra ku pel pa na kiro hi studio ka le la sha para ka la ri mpakaba ahi kan ha pa genre ura nem vale pena mo experimentar mi te ko ya jampula thale ala tarau ala mpapa mesim
0: ki no chike la tho numero ira mata karame wo we muhime wa ele mudiwa ni mo studio mo akala ruwa ramen kai hal se wile liwa
2: kire de mukala ka her fanya
0: bakani bakani kai avukule radi wa iwo
2: labe
0: Ngaya wile liwe magaribila
2: Wile le manu kaa herutungu
0: Weke kai kamukumi
2: Ne
0: Ngaya anone la haiwa elani tukin haflavu la mushtudi umu Lape Aroa hata ta kanilika nane haflavu lasa Masi ngaya Akala mwora meni halisu wile liwa
2: Wile kayami
0: Kani waka ananileli hensina amwi rowi
2: Kuburu Rivaldo mwana mkata mbara wana gusi
0: Ni nankaha ya makaripi la wana gusi yu
2: Wana gusi ila mnye ilia salama jiwele uhuri ya maruto
0: Ina Yota ili hamuri matia Masi nkaha ya anuone la sahi varia riwele ni utugeha hula vila mshtudio
2: Mwepo noo Uli pasana pangi Liki herawera Orogo holo Kifonga lato waru na atso Uitake mtoko elabu mandar la uye kiso tamiruko
0: Ina
2: Ah, bidare ne babo.
0: Ntonka haya maho wa jambulung. Alavula ne bakani maho wa jambulula. Iwana no rati ne iwe tra kanse hai.
2: Mu bana da jambulu wa ka heti orera.
0: Ina.
2: Ah, iyo i ha sai oru sai ye muko.
0: Nka haya alavula ni murati ya hu anene wi pansiponno.
2: Ali pansipo wa bahi ai ba sare ne jambulu wa bahi ha mudi heria. Ani le ne tisin jene.
1: Ah, kona chikurela.
0: Nanka haya ya vekele la ilina araru.
2: Kenapa jana ma muela muru jana mujava?
0: Ina.
2: Kero ya manaka mari ya mpenya ona kalipi vale ya mukora ona kanati.
0: Ike kai.
2: Tumana za donesio valdo shanita. Bila arne vavo.
0: Kote po chapela wana kusi iyo.
2: Nkoso korela. Apuni to manani mya ke hali ale namrapela.
0: Ike kai. Kote po ashukurela. Pisisa napanya ni aho ni papa Musa okale tumu kugula rame aho ni hiku na olelo unipanya ni aho wana kuhusi. Nika haya El Franki. Eya kala rwa rame ni nika haya yali so ililiwa. Ilipi hekwa labu laiwa hii reti kaniwa na nuratre ene. Hii aroa. Nika haya El Franki. Nika la we ina muna silabule nyuma kuwa toko. Mwepo maela wampula hai hai. Wala muyariwe. Ipo masamu kani yesi kalitishtiritu.
1: Weke kai mi
0: nga haya akala rora mene lifarangia kilevele wakani yali so hili liwa
2: kiri mulipari ya kaa herpanyo ekreti ya roki malati ya lapatendo matako rame ekretu ngera kimala ikasu wikichoki inye sana
0: ina
2: ena
0: nga haya yarina ya uhimi ya kala wikichoki inye
2: tina kamiyo kendri ya aulitu francisco kemwara kona kukwano wapairo na musarea
0: avo kana labu lense ho.
2: Kata kena rabu dan sendiri melihat aku labu la ekra itu ni rakyat mana kah?
0: Ina.
2: Apa yang perlu tuma para aku rabu ni ingat apa?
0: Ah, ikhaya kaya kaya aku wakala wakala ke labu la ni kamu untuk kaya hati ya aku.
2: Nari apa jawab dan teriwa dia mewuli tu Francisco.
0: Ina, enggak ya? Ah, emak hari piluan dia nun lah hai.
2: Emak hari tu la om sarayamban hidup salam aku.
0: Ina.
2: Ah, angkon ne yo kata kuta aku.
0: Ikhaya kaya.
2: Mungkin hezuan lepas ni, musara kalau sahun dua, nanti kore sahun dua lagi ikut aku.
0: Ina.
2: Ena.
0: Untuk engkau hanya beri orang sipo, namun rati aku rumustuti, umur mula sakit jampuli, onenle hayu.
2: Nia umur pelajar, orang lawe rakaruk mereka umar bermus gowo. Ira amede amite jampuli gowo.
0: Kekai.
2: Bahawa mereka me, orang ekati kamu, aku lama tu orang kalau kacai ye.
0: Ina.
2: Orang kacai nanti kamu itu akan masyarakat ikhaya jampuli.
0: Ege kai.
2: Wari ode aikar ta ndumtuwa mutala wera miki mukera toshi. Baba de murbila ga musuwa ko namara kinira eh baba mashkin barambo.
0: Ina.
2: Bali ga ko musuwa ga tmari ta dia gira ga suko gira por lo wan. Bali ga mbara muteko.
0: Ege kai. Ka
2: musa ga mega mbule ga ikar ta yuko no kiwa ni se tura pa khaba ke tarungwe babo.
0: Aba tarwa baba hi.
2: Baba tarwa binto kina wa shoku me tiwa men kimti yabo.
0: Aina nka haya labula ne mulipo we pansipo na mu studio mu.
2: Wile le mulipo yaka.
1: Ah, owero ana po ya mi kamukume ka heka na manu wile liwa.
2: Ambeme alhamdulillah gihiri ya salama. Ka ka heka ni bada benyaka.
1: Kamira.
2: Kamira ka he bate abenyaka hiya salama bo.
1: Ah, ka hiya salama. Ah, ke hiso lawo.
2: Eh, tambenno bakamba khane.
1: Ah.
2: Ah. Tapi murbilah kami kena orang hawa makuma so, mereka salam, mereka salama, itu indah deh kami orang lain yang ingin suela, wera campulule, wata soru, hakin aku neng kuda aku thamu soruku, ya aku selamu soruku, hakin aku ada lasuku.
1: Okay, kai.
2: Ena, mereka salam murbilah kami lady hari kita tapi ikina ingin suela, walaupun suela kah, nanti kalau barai le, mana suwa muruaya.
1: Okay, kai.
2: Ah.
1: Ah, ni kini terpaksa kura dalam.